kita suka. Dua sudu besar biji bijan dan dua sudu besar parsley segar, satu ulas bawang putih. Dan bagi bahan untuk salad anik, timun dihiris nipis ataupun dipotong dadu, lobak merah sederhana ataupun dipotong dadu, dan dua sudu besar parsley sama satu ulas bawang putih anik dicincang. Baik, untuk sosnya, satu sudu besar minyak zaitun, satu sudu besar jus lemon, satu sudu kecil serpihan cili merah Korea, dan satu sudu kecil kicap, setengah sudu kecil gula. Ini boleh juga digantikan dengan sirap maple. Baik, Zura sudah kongsikan bahan-bahannya dan juga Zura kongsikan sosnya. Baik, untuk membuatnya, cara-caranya, tadi basuh dan keringkan timun dan lobak merah. Sama ada kita dipotong dadu tadi ataupun kita hiris. Lepas satu, masukkan dalam mangkuk kecil. Ambil lagi satu mangkuk kecil. Dalam mangkuk kecil itu kita pukul minyak zaitun, jus lemon. Lepas satu, serpihan cili merah. Kalau mau dimasukkan cili merah, ada perasa sedikit padas. Tapi kalau Inda mau, boleh ditulak. Itu option lah. Atau boleh menjadi pilihan. Kicap soya mesti dimasukkan dan gula. Lepas satu kita kacau rata sampai bahan-bahan itu sebati sepenuhnya. Lepas satu kita tuangkan tas sos timun. Sos satu. Lepas satu kita tuangkan tas sos ke atas timun dan juga lobak merah yang kita potong tadi, yang di dalam mangkuk satu lagi. Masukkan bawang putih yang kita cincang dan juga parsley yang kita cincang. Lepas satu kita gaulkan semua sehingga sayur-sayurannya itu disalur rata dengan sos. Lepas itu kita taburkan tiap biji bijan itu ke atas salad dan gaulkan sekali lagi. Nah, siap untuk dihidang. Hidangan segera untuk salad yang segar dan rangup. Jadi boleh juga kita masukkan dalam peti ais sebelum kita menghidangkan dalam 10 minit, 15 minit macam itu. Lepas satu sudah siap. Siap salad timun dan lobak merah padu. Baik, itu resepi yang pertama. Ada tiga resepi yang dikongsikan untuk hari ini. Yang pertama resepinya timun dan lobak merah padu. Mudah-mudahan Auda sempat untuk membuatnya dan selamat mencubalah. Lepas satu, Zura akan kongsikan hati masak jintan. Jadi, adik boleh makan sama nasi. Kalau sudah ada hati masak jintan plus campur nasi, lepas satu cukup lagi dengan salad timun dan lobak merahnya ni, wah, sesuai tak berhabis tu. Dan lepas satu, resepi yang ketiga untuk pencuci mulut, Zura buat coconut mousse. Bahan-bahannya semua ada ni di rumah, insyaAllah. Baik, jadi kita dengarkan dulu lagu. Lepas satu, Zura kembali untuk mengongsikan resepi nombor dua. Selamat mencuba.

Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk resepi kedua. Jika tadi Zura mengongsikan resepi pertama timun dan lobak merah padu, dan sekarang Zura kongsikan kepada Auda hati masak jintan. Jadi untuk hari ini Zura pilih hati lembu. Hati ayam lain ni, hati lembu lain ni. Jadi bahan-bahannya, bahanan ni untuk diparap ya. Jadi bahanan ni bahan parapan. Baik, kita ni pakai 500 gram hati lembu, 2 sudu kecil serbuk ketumbar, 1 sudu kecil jintan putih, 1 sudu kecil jintan manis, 1 sudu kecil lada hitam dan 1 sudu kecil kunyit. Kurang lebih jom macam kita ni membuat hati tu lah, hati buyah lah. Jadi yang ni untuk hati masak jintan. Ini kita ni pakai hati lembu yang fresh. Baik, untuk bahan kisar, kita ni perlu 1 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, 1 inci halia. Kalau suka halia, tambah sedikit, tak apa-apa. Sedikit air. Jadi, bahan-bahanan ni Auda boleh sesuaikan rasa yang sesuai untuk Auda. Okay, yang nyaman lah macam tu. Ini basic saja ni yang Zura kongsikan ni. Jadi, bahan tumisnya, 3 sudu besar minyak sapi, 1 sudu besar cili kisar. Jua untuk bahan kisarnya, kita ni berguna 1/2 biji bawang Holland, sedikit cili merah dan cili padi hijau. Lepas satu, terpulang kepada biskuit yang menaruh perasa. Perasa yang MSG-nya orang. Jadi, masukkan juga 1/2 sudu kecil garam. Kalau Zura-Zura masukkan perasa saja. Terpulang kepada biskuit. Untuk menyamankan lagi, biskuit lagi lebih arif. Tetapi, ini untuk khusus yang belum pernah mencuba untuk masak hati. Boleh cuba. Kalau kita ni dah mencuba, macam mana kita ni kan tahu masak? Kan? Mesti dicuba. Dah ada salah dalam apa ni masakan yang kita ni cuba. Ganya rasa saja dapat kita ni, oh, ini macam mana rasanya. Jadi, kalau berhasil tetapi okey saja rasanya, barangkali nanti bis kita boleh fikirkan macam mana untuk mendapatkan rasa yang lebih macam tu. Tanyakanlah orang yang biasa membuat hati. Kan? Baik, caranya mudah saja. Bahan perapan tadi, bahan hati lembu. Yang kita ni buat sekarang ni, kita ni panaskan minyak. Minyak sapi kita ni masukkan, panaskan. Lepas tu kita ni masukkan bahan tumis, bahan yang berkisar. Kita ni gaul sampai naik minyak. Lepas satu, kita ni masukkan hati lembu yang sudah diparap tadi. Lepas tu kita ni masukkanlah. Kita ni war dulu, kita ni war sampai naik minyak sedikit. Lepas tu cium sudah baunya. Kita ni masukkan tah. Kita ni masukkan lagi terus bawang Holland, cili merah dan juga cili padi dan juga perasa serta garam sampai naik baunya lagi sampai pecah minyak. Sudah siap hati masak jintan. Ada Zura ke kedai hari itu, Zura beli hati lembu. Wow, hati lembu besar sikit ah. Hati ayam berdemitan tu anda sama. Jadi bila ditanya, ada orang suka makan hati ayam, ada orang suka makan hati lembu, ada orang dia suka makan hati lembu, suka makan hati ayam, ada orang dia suka makan hati ayam tapi suka makan hati lembu.

Bu. Jadi terpulang siapa yang ada di rumah, tanyakan, kita suka makan hati lembu kah? Ataupun hati ayam? Ah, macam tu. Kalau akan membuat, tahu apa yang akan dibuat. Kan dimasak, lurus. Baik. Itu bagi resepi nombor 2, hati masak jintan. Kita berhibur dulu, lepas satu Zura kembali dengan resepi yang 3. Resepi untuk pencuci mulut, ya. Coconut mousse untuk kalian ni.

0: Terus bersama Harmoni FM, Auda bersama Dapur Harmoni. Selamat pagi kepada Auda. Baik, kalau tadi dua resepi sudah Zurul kongsikan, timun dan lobak merah padu bagi resepi pertama. Resepi kedua, hati masak jintan. Resepi ketiga, coconut mousse ataupun mousse kelapa. Siapa bilang susah cari kelapa di Brunei? Mudah-mudahan Auda dapat mencuba mousse kelapa ni. Baik, bahan-bahannya, 1 tin 400 ml santan penuh lemak disejukkan semalaman, 1 per 4 cawan gula tepung, 1 per 2 setengah sudu teh ekstrak vanila, lapas 1 emping kelapa panggang untuk topping. Ini dapat dipanggang pun boleh sebenarnya, lawa juga. Baik, caranya, sudah bila kita ni mengeluarkan 1 tin santan yang kita ni sejukkan bermalaman atau, kita ni ambil krim putihnya yang di atas atau yang pajal sedikit di atas satu, kita ni ambil krimnya, kita ni masukkan dalam mangkuk adunan. Simpan cecairnya saja untuk bis kita buat smoothie ke apa. Lepas satu, kita ni gunakan pengadun elektrik untuk memukul krim selama 2 minit sehingga menjadi gebu. Lepas satu, masukkan gula tepung dan ekstrak vanila. Pukul lagi selama 1 minit sehingga sebati. Lepas satu, masukkan ke dalam acuan ataupun ke dalam gelas yang khusus untuk mousse yang transparan atau. Ada juga gelas yang guling-guling tu. Gelas yang bukannya, maksudnya gelas satu menari-nari bah. Tu ada juga tu gelasnya. Kalau kita ada gelas satu, bisa ini sesuai untuk masukkan mousse kelapa ni. Kalau anda okey juga, arah gelas biasa pun boleh. Lepas satu, kita masukkan balik dalam peti ais. Sejukkan selama 2 jam. Sudah satu 2 jam ke 3 jam. Lepas satu boleh dihidangkan. Siap. Atau resepi untuk coconut mousse ataupun mousse kelapa. Mudah saja. Yang penting lemaknya ada. Baik, apa yang kita ni buat untuk hari ini dalam Dapur Harmoni, 3 bahan sudah pun dikongsikan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita masak untuk hari ini, ahli keluarga dapat menikmatinya. Apa yang kalau Auda ingin mencuba dengan resepi yang Zura berikan, ataupun Auda boleh tambahkah dengan rasa yang Auda suka, barangkali kalau mousse kelapa tu selain daripada kepingan kelapa yang berpanggang untuk toppings, boleh juga dihidangkan dengan apa saja yang Auda suka. Okey, baik. Itu saja yang dapat Zura kongsikan. Apa jua makanan, hasil makanan yang kita ni masak adalah dengan izin Allah jua, insyaAllah. Kadang-kadang bila kita ni membuat, jadi. Kadang-kadang bila kita ni membuat, dia jadi. Tapi, indah papa. Kita ni cuba lagi sampai jadi. Itu saja yang dapat Zura kongsikan. Hingga kita jumpa lagi di minggu hadapan, insyaAllah. Selamat mencuba bersama dalam Dapur Harmoni.
1: Harmoni FM.

Kembali di ruangan Sesegar Harmoni. Alhamdulillah, demikian tadi kita ikuti siaran ulangan Dapur Harmoni terbitan rakan sukas kita DJ Zura. Bila anda ikuti Mahligai Cinta 10.30 minit pagi hingga 12.30 hari nanti bersama rakan sukas kita DJ Aina. Jadi sampai di sini sahaja pertemuan kita pada hari ini Ahad 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jadi Auda, berbaki satu hari saja lagi sebelum kita memasuki bulan September, bulan baru, semangat baru, harapan baru. Semoga setiap langkah kita dipermudahkan, setiap usaha diberkati dan setiap doa kita dimakbulkan. Selamat menikmati hujung minggu Auda. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Kerjasama dipertingkatkan untuk memadam kebakaran di kawasan tumpuk panas di seluruh wilayah selatan ASEAN sangat penting dalam menangani jerebu rentas sempadan. Pengerusi Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura berkata, jerebu yang kini berlaku di wilayah selatan ASEAN sebagai ujian terhadap kerjasama serantau dalam menangani isu berkenaan. Pihaknya juga menggariskan kepentingan peringatan mengenai cuaca panas dan kering yang diburukkan lagi dengan fenomena El Nino. Jepun menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi operasi pemadaman menggunakan kaedah waterbombing untuk menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan ketika bacaan indeks standard pencemaran udara di wilayah itu melonjak melepasi paras 1,000. Menurut pengurusan bencana setempat, bantuan membabitkan 3 helikopter termasuk sebuah Chinook dengan operasi dijadual bermula pada 10 September ini. Pasukan penyelamat di Nepal dan China bergelut mencari ribuan mangsa yang hilang setelah banjir membawa serpihan dan tanah lumpur yang mengalir deras sepanjang wilayah Himalaya yang menimpa keseluruhan perkampungan. Jumlah mangsa hilang di 2 buah negara dilaporkan meningkat ke 3,000 orang dengan hampir 700 mayat ditemui. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan tentera Nepal berjaya memasukkan paip ke dalam sebuah terowong di tapak

0: hidroelektrik setelah laporan pekerja berkemungkinan terperangkap di dalamnya. Sementara itu, sekumpulan militan rejim Israel menyerang kawasan perumahan sekitar perkampungan Quora di wilayah tebing barat yang diduduki oleh Palestin. Ia merupakan antara serangan terbesar sejak penindasan tanpa henti penduduk haram rejim Israel ke atas penduduk tebing barat awal bulan ini. Pemimpin tinggi Iran, Tuan Mujtaba Khamenei, mengeluarkan kenyataan bertulis yang menyeru bagi inovasi domestik dan ketahanan ekonomi yang lebih baik untuk menangani sekatan Amerika Syarikat dan rejim Israel. Kenyataan yang sama juga menyatakan larangan terhadap sebarang tindakan yang melemahkan perpaduan sosial. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata perlindungan penjagaan kesihatan dan sumber pencarian adalah sangat diperlukan setelah kejadian gempa bumi di Colombia. Penyelaras penduduk PBOB menyatakan perlindungan kecemasan adalah satu isu besar dengan banyak hospital di kawasan-kawasan terjejas tidak dapat digunakan bermasa hampir 4,000 kemudahan pendidikan. Loji kuasa nuklear di Benzano, Switzerland yang ditutup beberapa kali dalam tempoh 2 bulan terakhir susulan gelombang haba musim panas kini kembali beroperasi penuh. Syarikat tenaga Swiss AXPO berkata reaktor kedua loji tersebut yang merupakan loji tenaga nuklear tertua Eropah yang masih beroperasi mula dihidupkan beberapa hari yang lalu. Tenaga nuklear sahaja menyumbang kepada lebih sepertiga penghasilan elektrik Switzerland. Akhir sekali, rekod rangka karang sejak lebih 1,000 tahun lalu menunjukkan yang episod El Nino meningkat ketika bumi berdepan pemanasan sekaligus membawa implikasi besar kepada masa depan di bawah perubahan iklim. Menurut kajian terbitan Sains, El Nino di Pasifik Khatulistiwa merekodkan yang terkuat mengatasi rekod tahun 2015, 1997 dan 1982. Para saintis setuju yang kesan cuaca global ke atas El Nino dengan hujan lebat melanda di beberapa kawasan dan kemarau serta gelombang haba di kawasan lain. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1:30 hari waktu negara Brunei. Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Auda, hari ini pertemuan kita hari Ahad 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan dengan 30 Ogos 2026 Masih. Dan saya Aina, insyaAllah akan menemani Auda hingga pukul 2 petang nanti.

Pati. Yang perlu dikongsikan susunan rancangan untuk pagi ni, 10.30 minit pagi 12.30 hari, kita ada segmen Mahligai Cinta yang akan menyajikan bawakan audio lagu-lagu cinta.

0: dalam sini apa mak?
1: Saya ada terbaca kat luar tadi, cik. Mengatakan di sini ada...
2: Lai, singgah kau ke kadai, Lai. Balikan baba surat khabar.
3: Duit, bah.
2: Eh, pakai dulu sinmu. Murah jaganya tu.
3: Mak, dah gani kok. Eh, sibuk ku ni. Indah kau melihat.
2: Jalan kaki saja, bah. Ndak jauh-jauh tu. Belabih jokowan, eh.
4: Hai. Kan ke mana kau, Lai?
3: Kan ke kadai runcit di depan, ah.
4: Bah, ngam tato.
5: Aku kan ke sana, Juni.
4: Ikut tak saja gede aku, Lai.
5: Kesian jo kau tu, panas-panas berjalan kaki.
4: Tak ada saja, kembalikan kau apa kau mau.
3: Eh, hey, indah papa kan, Nek?
5: Nah, ada papa lah, ya.
4: Aku saja membawa kau, Lai. Aku pun sama Juni kan ke sana. Sudah.
2: Eh, hey, batah jual saya Lai Fatina ni balik, ah.
3: Kemana ya, kan?
2: Tu, kedai aku menyuruh membeli surat khabar sekejap di kedai bawah, ah. Kan sejam sudah. Belum terbalik-baliknya.
3: Eh, bang. Malam jauh dah ni. Alum lagi Lai Fatina balik, kah?
2: Sudah ku cari tadi di kedai, ah. Nya si Hasan. Indah terlihat sepatin ke sana tadi.
3: Ya Allah, bang. Kemana tujunya nak ketanian ni? Alu pernah-pernah benih yang balik jauh malam ni. Lakas dah, bang. Ke balai polis ketanina.
2: Baba, lakas dah.
6: Luangkanlah masa Auda bersama insan yang kita sayangi. Awasi anak-anak Auda. Beringatlah sebelum menyesal.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, Auda, hadkan aktiviti di luar, elakkan pembakaran terbuka. Keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam diramalkan panas dan kering dengan aktiviti turunan hujan yang minimum sehingga hujung bulan ini, dengan sedikit berjerebu disebabkan oleh jerebu rentas sempadan. Manakala suhu maksimum hari

dijangkakan pada berada dalam lingkungan 33 darjah Celsius hingga 36 darjah Celsius. Dan menurut laporan Pusat Meteorologi Khas ASEAN, ASMC, titik panas dan jerebu di beberapa kawasan di selatan ASEAN mungkin bertambah buruk dalam beberapa hari akan datang berikutan cuaca kering yang berpanjangan sekaligus meningkatkan risiko jerebu rentas sempadan.

Era, dalam segmen ni saya juga akan mengusikan beberapa adat perkahwinan Brunei yang masih lagi dikekalkan sehingga kini.

Ya udah, kita masih lagi dalam segmen Mahligai Cinta. Dalam adat perkahwinan Melayu Brunei, sebuah perkahwinan bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi turut mengeratkan hubungan dua keluarga dan dua kerabat. Ada adat merisik sebagai langkah awal untuk mengenali dan menyampaikan hasrat. Kemudian hadir meminang dengan penuh tertib dan hormat apabila pihak lelaki menyatakan hasrat untuk mengambil si gadis sebagai pasangan hidup. Seterusnya berlangsunglah akad nikah, saat paling bermakna apabila lafaz ijab dan kabul menyatukan dua insan sebagai suami isteri yang sah. Dan kemeriahan diteruskan dengan majlis bersanding apabila pengantin diraikan bersama keluarga, sanak saudara dan para sahabat. Antara keindahan adat Melayu Brunei juga dapat kita lihat melalui busana pengantin, adat pengantin, hantaran dan acara keluarga yang melambangkan penghormatan, kasih sayang serta kebersamaan. Setiap adat mempunyai makna, setiap langkah mempunyai cerita dan setiap doa yang dititipkan menjadi harapan agar mahligai yang dibina terus kukuh sepanjang hayat.

Orang ke laut menjala udang. Petang hari pasang pelita. Yang ditunggu sudah pun datang. Yang dinanti sudah pun tiba. Tanam serai berumpun-rumpun. Disiram air setiap hari. Lemah gemalai hayun tersusun. Maklumlah dipanggil Raja Sehari. Buah pauh mari dikerat. Alamat petang boleh dimakan. Pada yang jauh dan juga dekat, selamat datang kami ucapkan. Orang jauh dikenang-kenang, hanya terkenang pada yang satu. Mula berkenalan, kemudian bertunang. Akad dilaksana, sama bersatu. Ya, oleh itu dia empat kerat pantun kiriman daripada Rumizah yang berada di Tudung. Terima kasih Rumizah berkongsi pantun bersempena dengan Mahligai Cinta. Jika Auda ada pantun-pantun ataupun mutiara kata pun boleh untuk saya bacakan dalam segmen Mahligai Cinta. Dan ucapan-ucapan pun jangan lupa boleh hantarkan ucapan tahniah perkahwin, bersempena perkahwinan, pertunangan dan juga pernikahan. Hantar terus ke dalam WhatsApp kami 83339411.

Mendoakan akan kebaikan bagi satu sama yang lain patut dipupuk di dalam hidup berkeluarga, sama ada orang yang didoakan itu mengetahuinya atau tidak, lelaki atau perempuan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Malah doa seorang Muslim terhadap saudaranya yang lain tanpa pengetahuannya adalah mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, adapun doa seorang Muslim bagi saudaranya yang tidak hadir adalah mustajab. Di sisi kepalanya ada malaikat yang diwakilkan. Setiap kali dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya itu, malaikat yang diwakilkan itu pula berkata, amin, dan bagimu seumpama apa yang engkau doakan itu. Hadis riwayat Muslim.

11.04 pagi. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Auda yang mungkin baru saja mendengarkan Harmoni FM. Kita berada di dalam segmen Mahligai Cinta. Ya, dan saya akan bacakan kiriman dan ucapan dan kiriman pendengar kita. Ini dia, ini kiriman daripada Aisyah yang berada di Bandar Sebegawan. Katanya tahniah buat pasangan pengantin Faris dan Nurul yang akan melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Katanya semoga cinta kalian sentiasa mekar dan rumah tangga yang dibina dipenuhi kasih sayang, kesabaran dan juga keberkatan. Sebab pengantin baru buat Faris dan Nurul, semoga kekal bahagia hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Ucapan seterusnya, tahniah buat sahabat baik itu Hafiz dan juga pasangannya. Katanya dari zaman bujang hinggalah ke hari bahagia. Semoga sentiasa selalu bersama-sama, susah senang sama-sama hadap katanya. Kalau senang sama-sama nikmati, selamat perkahwinan. Daripada sahabatmu Hafiz, Amir katanya, daripada yang berada di Tutong. Ucapan yang berikutnya lagi, ini daripada keluarga pengantin, khususnya katanya ibu dan juga ayah buat anak anda, Lina, anak yang dikasihi. Hari ini akan melakukan sebuah kehidupan yang baru. Jagalah pasangan dengan penuh kasih sayang, hormati keluarga pasangan dan sentiasa menjadi suami isteri yang sentiasa membawa ketenangan. Katanya doa ibu dan juga ayah sentiasa mengiringi perjalanan kalian. Selamat pengantin baru. Semoga Allah memberkati rumah tangga kalian hingga ke akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Jadi Auda, jika Auda ada ucapan tahniah bersempena dengan perkahwinan, pertunangan, pernikahan, Auda boleh hantarkan terus saja ke talian WhatsApp kami 8333 941.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Hamon FM. Ya udah, ini ada kiriman daripada Hajar Rose ni yang berada di Tutong. Katanya, selamat pagi Ahad dan selamat bertugas. Semoga cerita selalu panjang umur. Rezeki tidak putus-putus untuk semua keluarga dan juga rakan pendengar Hamon FM. Amin ya Rabbal Amin. Ada pantun di sini untuk mempelai pengantin ya. Saya bacakan ya Hajar Rose ni untuk semua pendengar. Hiasan pelamin berwarna biru, suami tampan isteri lawa. Selamat pengantin baru, semoga kekal ke hujung nyawa. Salah dan silap harus dimaafkan, suami isteri jangan keliru. Tetapkan hati biar beriman, rupa yang cantik jangan diburu. Itu dia, dua rangkap pantun daripada Hajar Rosni. Dan katanya, boleh minta putarkan lagu pengantin bersanding daripada Ari Ismail, insyaAllah. Kita dengarkan lagu ini.

0: Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, waktu maghrib malam nanti akan berakhir pada pukul 7.38 minit malam. Sementara itu bagi daerah Tutong pula, maghrib berakhir pada pukul 7.39 minit malam, dan khusus buat kaum muslimin dan muslimat yang tinggal di daerah Blight, waktu maghrib malam nanti berakhir pada pukul 7.41 minit malam. Kami di Harmoni FM mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Marilah kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga amal ibadah dan amal kebajikan yang kita laksanakan sepanjang hari ini akan diridhoi dan diterimanya jua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Yang menghampiri pukul 6.41 minit petang waktu negara Brunei Darussalam, jam pertama Simfoni Harmoni meniti senja, kita mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga berunsur nasihat. Ahad 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 30 Ogos 2026 Masihi, 6.45 minit petang akan disiarkan bacaan surah Yasin dan juga doa.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di

0: Najwa berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
0: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
1: Rangkaian